0: Sawadika.
1: Apa kabar?
2: Kumusta?
3: Kita semua tahu, kendaraan listrik perlu membayar asuransi. Tetapi, anda tahu, kendaraan listrik dua-wheel juga perlu membayar asuransi?